jangan sampai man. Hari masa curcur, kucayo bubur tak kebasan lain. Sampai man, ibu naya lain man.

dengan gak sama demalum. Koyul e koyul mongai balun koyul mongai tinun. Aduh.